0: Bagi dia puri, penuh sehari.
1: Sumpit lah, Andrea! Saya bagi nak teh! Pergi takkan!
0: Penuh sepanggung tanah.
2: Batak pegani kakak ayuk. Nak puyap-puyap belakang.
3: Kisah mana uang masa kita nak tu dini karuna kisah.
4: Kau sebut ibu apa sebut tadi?
0: Penuh seluar.
5: Gak pilih pa. Aku ngai mong anak, o kanai mong mga babae.
0: Kasuko.
6: Papa.
0: Apan bisan mangit-git pa ang imong kalibutan? Aduna pa'y nagpahiping kahayag.